0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

Morning Topic Morning. Selamat pagi pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Amin. Gimana nih kemarin lombanya? Pada menang enggak? Dapat apa? Semoga pada menang dan dapat hadiah, juga dapat keseruannya ya dalam rangka memperingati

0: usaha jadi bisa nabung.
1: Mantep, mau atuh tipsnya?
0: Atuh, kemata. Tanah Abang HP. Nyari mau industri, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian tor, semua bisa begi, bebas.
1: Jumlah kredit aku mahal.
0: Bunga mulai 3%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jamin lagi motor, mobil, kap. Malahan, keluar kota Bandung oge. Biar jelas tuh NCP, kantor pusatnya ada di mana 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, jeng di BKR. Follow Instagram dan TikTok na @bangejob.
1: Gas,
0: NCP, pilih mitra.

Biasanya kalau kita lihat orang yang punya pengetahuan yang luas tuh kadang nggak tampil mencolok dalam lingkungannya ya. Mereka malah milih bersikap tenang, merasa nggak perlu terlalu menunjukkan apa yang dia ketahui gitu ya. Nggak yang jadi orang si paling tahu gitu. Meskipun kelihatannya biasa aja, tapi cara berpikir dan sikap mereka itu seringkali mencerminkan pengetahuan yang mendalam. Bahkan lewat kebiasaan sehari-hari,

yang gak mudah ini ya. Orang yang punya jati diri yang jelas itu cenderung bisa menjalani kehidupan dengan lebih terarah, lebih bermakna gitu. Dan semua itu tuh bisa dimulai.

0: sekarang mah udah ada cuannya, nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
1: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
0: Kamana wae atuh, Kang Nata. Tanah Abang HCP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OGE, bebas biaya admin, jangan bisa deposito OGE, dijamin LPS.
1: Meni lengkap, oi, hari bunga kreditnya aku mahal.
0: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikatnya bisa di luar kota Bandung OGE. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di ujung Beru, J di BKR. Atau langsung follow Instagram dan TikTok na @BankNCP.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
0: Bank NCP.

ya Wendy, aduh Wendy cuma tahu sih manis. Aduh, tipe-tipe.

Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit.

管我一生不伤悲，就算我会喝醉，酒楼上我会心碎，不会看见你会

清晨，最少最多是后悔。如果你不曾心碎。

0: Belang Bang tadi error.
1: Oh iya, itu.
0: Iya. Saya minta lagu itu pusing saja.
1: Pusing saja.
0: Ya, kirim ya. Ya, Pak Belang Bang.

0: ibu Ayun ya. Tadi
1: busuk Ayun.
0: Oh ya, tadi seperti ada yang ya udah pak untuk ya semua aja pendengar suara kita. Hehehe, terima kasih.

satu bestinya dia, namanya Son Sufyan. Dia yang membantu menjadi penyambung dunia luar dengan Jin Minji. Dia yang mengatur semuanya, bahkan sampai ke obat-obatan penenang yang rutin diminum sama Jin Minji. Jadi bisa dibilang Son Sufyan ini adalah orang kepercayaannya Jin Minji. Sampai akhirnya semuanya itu diawali di satu pagi, Jin Minji itu nggak bisa mengakses mobile bankingnya lah gitu. Secara tiba-tiba ponsel

dia nggak ngerasa ada obrolan apa-apa kemarin. Dia kemarin kayaknya nggak kemana-mana. Kenapa tiba-tiba semuanya kok rasanya aneh gitu. Semuanya tuh makin bikin dia bingung. Puncaknya adalah ketika dia coba kontak Son Sulhyun, bestinya dia gitu. Orang kepercayaan dia sekaligus penyembuhnya dia kan gitu. Pas dikontak nggak bisa. Nomor yang ada tuju sudah tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Pokoknya dia kayak hilang di telan bumi lah gitu. Akhirnya Jae Moon

orang lain gitu kan, sama orang yang dia nggak tahu siapa, dan bahkan si agent propernya dengan yakin, orang kampung kok yang mau jual kemarin, berarti kan ada orang yang menyerupai dirinya dong. Terus nggak cuma sampai di situ, dia juga harus membuktikan kalau dia itu adalah Jimmy Jane asli gitu. Nah, di tengah kondisi yang serba nggak pas,

Jadi siapa nih sebenarnya yang asli? Terus aku penasaran kenapa dia mencuri hidupnya Jun Jae gitu. Ini kurang lebih nanti dramanya akan mengikuti kisah ini. Nah, drama ini dengan segala

しなきゃたまにすれ違い急ぎ足を

sama lagu-lagu di playlist kamu. Tenang, Asiatic punya solusinya. Ini dia album dan lagu yang baru dirilis. Masukin list kamu ya.

Okay, masih bersama dengan Grace dalam

30 September ada Close Your Eyes yang akan kembali dengan album mini keempat berjudul 256 Not 256

ngomong-ngomong soal dokter ya, aku baru tahu loh kalau Descendant of the Sun akan dibikin versi Indonesianya, diperaninnya sama Dian Sastro, yang rame banget di media sosial.

0: ngapain sih Citra pagi-pagi gini, mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep uy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, tanahnya Bang HP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OGE, bebas biaya admin, jadi bisa deposito OGE, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ada bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OGE. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di Ujung Beru, jeng di BKR. Atau langsung follow Instagram jeng TikTok na, @BankNCP. Siap.
0: Gas, Neng. OTW, Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Head Over Heels. Nonton deh, ada di Prime Video. Itu sedih, gemes, tapi lucu gitu. Oke, jadi Hayoung fix ya, udah keluar dari drama The Trouble Called Heroes on Call ya. Jadi kepergian ini terjadi setelah Hayoung baru-baru ini jadi pusat kontroversi

Oke, terus berikutnya ada juga yang dipastikan tidak akan membintangi drama, ya. Ada Lee Jong Suk yang mundur dari drama Aesop's Romance. Jadi tanggal 3 September, agensinya Lee Jong Suk yaitu Ace Factory itu menyampaikan kalau sang aktor sebenarnya udah mempersiapkan proyek ini dari tahap perencanaan dan pengembangan, ya. Tapi perubahan jadwal produksi dan syuting dari

Drama Aesop's Romance ini diadaptasi dari novel populer dengan judul yang sama, menceritakan kisah romantis antara pewaris cabul generasi ketiga yang unggul dalam segala hal kecuali ya dari yang sempurna, guys. Walaupun dia unggul dalam semua hal, ada satu yang dia tidak unggul dalam hal percintaan, ya. Terus dia ketemu lah sama sosok berbakat yang disebut sebagai

Oke, next nih ada berita dari Chu Young Woo sama Kim So Hyun yang akan segera menyapa para penonton lewat drama berjudul The Twin Steps yang merupakan proyek terbaru dari sutradara An Pan Sok yang sebelumnya itu menggarap drama romance populer kayak Something in the Rain

seorang profesor sekaligus psikolog kriminal yang dikenal dingin dan tengah menyelidiki berbagai kasus pembunuhan yang belum terpecahkan. Dan dalam penyelidikannya, ceritanya dia tuh dibantuin sama asistennya yang diperankan oleh Kim Dan yang punya wajah polos tapi menyimpan sebuah rahasia. Terus ada sahabat lamanya juga yang berprofesi sebagai jaksa yang diperankan oleh Jung Gun Ju. Seru nih. Mama Teresa akan disutradarai oleh Jang Yong-woo yang sebelumnya itu menggarap Queen of Tears sama Bulgal Sal, Immortal Souls. Naskahnya ditulis oleh

tteokbokki banget. Kalau tteokbokki kan pedes ya, kasih nanti kepedesan. Makan tteok itu lucu. Oke, terus berikutnya drama MBC mendatang ya, Your Ground. Ini adalah drama romans anak muda berlatar dunia baseball yang menceritakan seorang pemain baseball bernama Kang Hae-hwan yang dipenang oleh Gong Myung, yang karirnya tuh berhenti setelah mengalami sebuah kejadian besar. Hidupnya mulai berubah setelah ketemu dengan So Hee-sang yang dipenang oleh Han Hyo-joo, mantan pengacara yang kemudian beralih profesi

Terus ada Kim Ji Wong dari Zero Base One yang akan memintangi drama investigasi kepolisian terbaru berjudul Siren. Siren ini dikembangkan sebagai project multi format yang mencakup konten film, format menengah, dan format pendek. Drama ini mengisahkan seorang pewaris konglomerat atau cebol, generasi ketiga sekaligus taruna akademi kepolisian yang bekerja sama dengan seorang detektif handal dari latar belakang biasa aja untuk menyelidiki berbagai kasus. Agak mirip ya ininya. Ceritanya kayak Flex X Cop gitu loh. Nah, Kim Ji Wong akan berperan sebagai Do Hyun, seorang cebol generasi ketiga sekaligus taruna akademi kepolisian. Projectnya disutradarai oleh Oh Ki Hwan yang sebelumnya itu menyutradarai The Defects dari Enak. Ini juga seru banget The Defects, harus nonton, seru banget. Ceritain tentang anak-anak yang tanda kutip dibuang gitu loh. Seru banget beneran, nonton-nonton. Syutingnya diperkirakan akan dimulai segera setelah jajaran

Oke, terakhir ada drama mendatang Scarlet Jewel. Ini akan tayang di bulan Desember ini. Berlatar di tahun 1258 di masa dinasti Goryeo, ketika kerajaan tersebut berada di ambang kekalahan setelah 30 tahun berperang melawan Mongolia. Nah, kisahnya nanti kamu ikuti perjuangan heroik sebuah unit ekspedisi yang terjun ke medan perang demi mencari sebuah relik suci, Manik Avalokiteshvara, yang dipercaya memiliki kekuatan ilahi untuk melindungi bangsa, serta upaya seorang putri yang

resmi menandatangani kontrak eksklusif dengan perusahaan hiburan All My Anecdotes, menandai babak baru dalam karirnya. Sebagai langkah pertama bersama dengan agensi, Ryu Sojung akan merilis mini album terbaru di tanggal 11 September. Jadi All My Anecdotes ini merupakan perusahaan yang didirikan oleh kreatif director Lee Hae-in bersama dengan CEO Kim Jae-i, mantan direktur dari Warner Music Korea. Agensinya sebelumnya sudah meluncurkan virtual group Always serta menaungi sejumlah artis termasuk songwriter sekaligus aktor sekaligus singer yaitu Eric Nam. Yeay, sama di Yesuki juga ada di sana. Next ada UA dari Oh My Girl yang sudah bergabung dengan agensi Ringcoms. Jadi UA ini memulai debutnya sebagai anggota Oh My Girl di tahun 2015. Kemudian merambah ke dunia acting dengan debut di layar lebar dalam film Project Y, menampilkan sisi lain dari dirinya sebagai seorang aktris. Terus ada Q The Boys yang sudah bergabung dengan agensi barunya yaitu

Terus ada Kang Hoon yang resmi memperpanjang kontraknya dengan NPO Entertainment ya. Kang Hoon memulai debutnya melalui film pendek Piknik di tahun 2014. Nah, sejak saat itu dia membangun karir sebagai seorang aktor di drama. Ada The Red Sleeve, kemudian Dear Harry. Wah, di Dear Harry dia jadi second lead, guys.

siapa, siang pagi jadi siapa, malam jadi siapa. Wah, itu bagus banget. Dan saat ini Kang Fun lagi memintangi drama My Bias My Boss. Nah, ini juga seru banget dan gemes. Terus dia lagi menjalani proses syuting drama

Oke, yuk sekarang aku bakal bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari AS 413 mau request lagunya Ken Hirai. Judulnya nggak ada, jadi aku pilihin random ya. Salam-salamnya, hai mendengar. Cuma mau ngingetin kalau besok 99. Oh iya, sekarang malah 8 ya ampun. Jangan sampai ketinggalan apalagi ketiduran. Sampai lupa katanya. Aku udah siap mau

lagunya berikutnya dari AS135 request lagunya Blackpink yang Type A Girl. Nah ini gak bisa masuk ke playlist kita, jadi gak bisa diputerin. Kalau mau diganti boleh chat lagi aja ya. Salam saya buat Grace, Junsi, Meijing, Robert and Family, Jisandra, Wisastra, Yichen, Chinliang, Loren, kru pendengar setia Asiatic, alumni Darbak 79-2008, Ferdinand, Menoli 76, Mr. Blue Chip, Joti, Jenny, Yan,

kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan buku, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

mulai jam 7 nih guys. Artinya udah saatnya untuk Grace pamit. Sampai ketemu di hari Jumat nanti ya, bareng-bareng sama Junsi. Mampir-mampir juga ke podcast Asiatik yang tersedia di mana coba? Di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise. Ada apa aja sih di podcast? Ada review movie, drama, variety Korea ya, terus sama pembelajaran bahasa dan juga budaya Korea Selatan. Oke deh kalau gitu teman-teman, Grace pamit ya. Thank you banget hari ini udah nemenin aku lewat puasanya. Sampai jumpa di hari Jumat nanti.

0: Menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan hidup.
1: 浪费时间就等于浪费生命。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Dengan menunda-nunda, kita tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan.
1: 懈怠懒散，绝不会有好的工作效率。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time. Saatnya buah-buahan. Jus buah delima dan ekstrak delima dapat membunuh sel kanker. Delima juga dapat mencegah kanker payudara, serta dapat membantu mengatur gula darah, meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, mampu melawan peradangan, dan membantu penurunan berat badan.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time! Know your fruits, love your health.
1: Mengonsumsi air lemon di pagi hari dapat membantu hati dan ginjal untuk membersihkan zat sisa dari tubuh, sehingga tubuh bebas dari zat dan toksin berbahaya.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: time, saatnya buah-buahan. Lemon kaya akan vitamin C dan flavonoid yang melawan infeksi seperti flu dan pilek. Mengandung 22 senyawa anti kanker yang dapat memperlambat atau menghentikan pertumbuhan kanker. Segelas jus lemon di pagi hari baik untuk membersihkan racun pada hati Anda. Lemon berfungsi sebagai obat hipertensi. Kandungan pektin di dalamnya mampu melancarkan sirkulasi gizi sehingga bisa menurunkan kolesterol.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time. Saatnya buah-buahan. Beri yang mengandung karotenoid dapat mengurangi resiko terkena penyakit kanker. Sementara, kandungan fitonutrien dapat melindungi tubuh terhadap penyakit jantung, diabetes, dan artritis.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。